0: dan inspirasi. Saat ini kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita di jam 8 pagi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Kesempatan itu sulanggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
3: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
1: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa

0: Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
1: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
0: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
3: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemandang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
4: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
5: Mulai naik?
4: Ya.
5: Dari berapa ke berapanya?
4: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
5: Ya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
4: Ya.
5: Nah, itu karena apa, Mas?
4: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, pegangnya.
5: Oh.
4: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
5: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
4: Ya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
3: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
6: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
5: Okay. Dua tikaan ya tadi?
6: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
3: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
8: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
7: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
8: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
9: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
8: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
10: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
8: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birkets dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
12: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
14: Timnas Spanyol melakukan melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Miguel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
15: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir

0: Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
0: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI Program 3 Jakarta. Sekarang kita kembali lagi di RRI Pro 1 Tarakan. Masih bersama saya Diti Hanggraini, menemani Anda dengan lagu dari miliknya Groof Bandit, Cintailah Diriku. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Musikenergie.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Periode berapun Anda berada, untuk Lintas Malino Pagi telah berakhir sampai di sini dulu, dan nanti akan lanjutkan lagi bersama dengan program lainnya di ruang dengar Anda semuanya. Dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada, pastikan para pendengar tetap setia bersama kami di 95.3 MHz. Kami yang bertugas pagi ini mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat pagi, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 19

Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Dengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu tradisional dan budaya kami hadirkan siang hari ini dari koleksi Sumatera Barat alias dari Ranah Minang ya, urang awak. Ya sudah, siang hari ini apa kabar Anda? Ini kita tiba pada lembaran ke-11 di bulan Juli 2026 ya, hari Sabtu, dan sudah mulai terasa teriknya, panasnya. Aduh, mana tadi yang di belakang rumah bakar-bakar ya. Wah, luar biasa, asapnya masuk ke rumah. Suasananya jadi meriah. Iya. Ya sudahlah ya, itu cerita saya di siang hari ini. Nah, bagaimana cerita Anda? Mudah-mudahan hari ini banyak cerita yang manisnya ya, daripada cerita yang kurang-kurangnya. Tapi apapun itu, selalu saya katakan setiap hari itu kan ada dinamikanya ya. Naik turun gitu loh, jalan aja gak ada yang aspal mulus kan. Nanti kadang kita ketemu yang dari tanah, kadang kita ketemu yang agregat, kadang kita ketemu yang bahkan batu-batuan besar. Tapi kan tetap harus dilewati karena kita punya tujuan. Nah, hari ini sama seperti kemarin, harapannya sih gak muluk-muluk ya, sehat aja, itu aja. Karena kalau sehat tuh mau ngapa-ngapain aja tuh kan leluasa ya. Kita mau kerja, kita mau kumpul-kumpul, kita mau cari duit. Ujung-ujungnya cari duit lagi. Iya kan? Jadi untuk apapun aktivitas tuh kalau sehat tuh enak gitu. Nah, bayangkan kalau kita sakit ya, jangan dibayangkan lah ya. Karena kadang-kadang sesuatu tuh nyata dari pikiran gitu. Jadi hari ini semuanya pokoknya direfleksikan yang baik-baik aja, mulai dari pikiran, ucapan, dan tentu saja tindakan ya, supaya lahir feedback yang baik juga gitu untuk kita semua. Senang sekali saya Arfi Febrianti bisa menemani Anda, ditemani Mas Romanto ya, operator kita. Kami dengan agenda siar siang hari ini sudah siap, lagu-lagu tradisional dan budaya, juga nanti akan hadir dinamika olahraga, lalu juga akan hadir berita Baguntaka, disusul Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan program-program lainnya tentu saja musik dan info di setiap sesi ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, kita lanjut lagi dengan lagu-lagu dari Tanah Minang ini ya, dari Sumatera Barat. Kali ini ada Tia Ramon dan Eli Kasim dengan Badindin. Yuk kita dengarkan sama-sama.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

yang teramat sangat kecewa berat gitu ya, atau putus asa karena harapan yang dinanti-nanti itu gak kunjung terrealisasi gitu loh, gak kunjung terwujud. Jadi ada frasa ini digunakan dalam pepatah, yaitu dari Pado Baputiah Mato, labiah elok Baputiah Tulang, yang artinya lebih baik mati berjuang daripada menanggung malu seumur hidup gitu ya. Jadi lebih baik usaha dulu nih daripada nunggu-nunggu hanya berdiam, gak ada usaha, gak terwujud lah keinginan itu ya. Jadi lebih baik berjuang untuk keinginannya daripada hanya berdiam dan menunggu keinginan itu terwujud, kan gak mungkin ya kan. Kayak rezeki yang sudah ditakar gitu ya buat tiap orang, bahkan burung pun sudah ada jatah rezekinya tiap hari dari Tuhan gitu. Tapi kan tetap harus dijemput, tetap harus dengan usaha dan upaya gitu ya. Jadi kita lewati saja Baputiah Mato dari Yuma ini, karena 20 menit ke depan masih cukup banyak koleksi dari lagu-lagu Minang ini, lagu-lagu Sumatera Barat ini yang sudah disusun Mas Ai untuk kita nikmati sampai tepat pukul 12 menantikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Diinformasikan juga untuk kumandang azan zuhur nanti pada pukul 12.19 mendatang ya. Oke, selamat siang semua yang di perjalanan, baru pulang dari keberangkatan kemana gitu ya. Ada juga yang mungkin yang menuju kemana untuk keberangkatan hari ini ya. Safe flight ya. Selamat berlayar juga kalau menggunakan armada laut. Hati-hati, patuhi ya segala ketentuan dalam menumpang armada ya. Apa yang harus digunakan? Gunakan. Yang menumpang armada laut selalu pastikan proaktif ya, bertanya, "Pak, pelampungnya mana? Pak, life jacketnya mana?" Ya, kita harus tanya seperti itu. Jangan berpasrah. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bonafit ya, saya yakin ya semuanya sudah menyiapkan pelampung atau alat keselamatan lah untuk para penumpang ya. Dan juga yang saat ini di perjalanan dari rumah, entah kemana ya, ada janji temu mungkin, atau ada kumpul-kumpul keluarga, biasanya kalau akhir pekan itu kan time-nya, waktunya untuk arisan atau ya kumpul-kumpul lah, karena ada tipikal-tipikal keluarga yang memang senang menghabiskan waktu dengan bersilaturahmi, dan biasanya itu dilakukan di penghujung minggu karena waktu-waktu sebelumnya kan weekdays ya, jadi bekerja gitu selama sampai Jumat gitu ya, atau sampai Sabtu pun mungkin ada yang kerja. Nah, jadi setengah hari gitu kan ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk kumpul-kumpul keluarga. Nah, hati-hati juga di perjalanan ya, patuhi aturan-aturannya, jangan ngebut-ngebutan lah ya hanya karena takut panas atau karena buru-buru gitu. Kalau buru-buru ya di manage waktunya ya, supaya perjalanannya tuh nggak ngebut-ngebutan gitu loh, karena di jalan raya kan bukan Anda aja, ada orang lain yang juga pengen selamat gitu. Nah, sedangkan laka lantas yang kerap terjadi itu karena kelalaian salah satu pihak, yang satu sudah hati-hati, pelan-pelan, ya kan? Tapi karena kelalaian, bukan kelalaian sebenarnya, ya, kebodohan, ya kan? Karena sudah tahu harus perlahan, pelan-pelan, tapi asal ngebut, nah, tahu-tahu kurang perhitungan, terlibatlah orang-orang yang tidak seharusnya, ya kan? Bayangkan nih, kayak ibu-ibu lagi bonceng anaknya pelan, tahu sendiri ibu-ibu kalau bawa motor gimana, ya kan? Apalagi kalau bonceng anak, saya pasti nomor satu deh untuk ngomong bahwa ibu-ibu pasti sangat hati-hati gitu. Kalau bawa anak tuh yang biasanya bawa diri jadi pembalap, nah begitu bawa anak langsung kayak orang baru belajar mengendarai motor, saking hati-hatinya. Tapi ya kadang-kadang terjadi laka lantas, ibu dan anak ini jadi korban. Karena apa? Ada anak muda yang ngebut-ngebut, ya kan? Ada yang nikung gak sesuai jalurnya. Nah, akhirnya seperti itu ya, orang yang gak perlu terlibat harus terlibat ya. Memang ya itu sudah naasnya, iya itu naasnya ya. Tapi kita tuh dikasih edukasi gitu loh, dan kita dari awal lahir juga kita dikasih akal dan pikiran ya. Kita sudah dikasih akal dan pikiran, lalu selama hidup kita juga ada edukasi-edukasi, termasuk edukasi berkendara. Ya kita bisa pakai itu kali ya ketika kita menerapkan perjalanan gitu kan, gimana cara, tata cara berkendara dan menempuh perjalanan yang baik gitu, supaya aman gitu ya. Dan tentu saja diawali dengan doa dong ya. Segala bentuk usaha kalau enggak berdoa juga percuma ya kan.
ini kayaknya kurang minum. Nah, bicara soal minum, ini panas, bakal panas suhu hari ini. Kelihatan tuh dari cahayanya di luar sana. Jadi banyak-banyak minum air putih ya guys, supaya kebutuhan hidrasi tubuhnya terpenuhi. Kita ini kan 80% ya, 90% air ya kan. Jadi ya itu banyak-banyak minum air putih ya. Jangan tunggu haus. Kecenderungan kita tuh kan nunggu haus aja baru glek glek glek glek. Apalagi nunggu hausnya terus pakai yang ada rasa-rasa manisnya, terus ditambahin es batu. Widih. Es teh 5000-an yang jadi sasaran ya. Seger memang, tapi ya jangan banyak-banyak ya. Yang boleh banyak-banyak itu air putih, itu pun enggak boleh banyak-banyak banget ya, nanti bisa memperparah kerja ginjal ya. Yang cukup-cukup baik, secukupnya gimana? Ya 1,5 liter, 2 liter ya per sesi gitu kan. Jadi bisa dihitung-hitung lah kebutuhan tubuh tiap orang kan beda-beda. Yang penting banyak minum air putih, makanannya juga dijaga karena ini lagi musim penyakit ya. Ya penyakit-penyakit umum lah ya, seperti pilek ya, radang ya. Jadi hati-hati dengan apa yang dikonsumsi dan jangan terlalu capek, karena kalau capek itu imun kita drop. Kalau imun kita drop, nah terbukalah gerbang untuk penyakit-penyakit itu masuk ya kan. Kita udah gak punya bala tentara lagi gitu kalau imun kita drop. Oke, pendengar, kita lanjut ya. Kali ini ada Aki Suwa dari Nedi Gampo. Kita dengarkan bersama.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Akhir ini sudah menutup perjalanan kita dalam lagu-lagu tradisional dan budaya untuk koleksi lagu-lagu dari Sumatera Barat atau lagu-lagu khas Minang ini, Onde Mande. Ya sudah pendengar, kami mohon pamit ya dari sesi musik tradisional dan budaya. Untuk selanjutnya

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau pertama nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau pertama nih? Oke, kok mau berantem kali ya? Oke, dari sini yang berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai nih Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya pertandingan tadi awal. Oke.
4: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Rani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke meluka, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan

0: peux pas en dire plus sur cette action là.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini. Namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.

0: mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: di Partai Puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
0: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alex

0: di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tie break set pembuka, Suarez tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Suarez melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Suarez mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always
2: rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini,

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya ya. Nah selanjutnya kebersamaan kita ini akan diteruskan dengan ragam lagu selingan sampai nanti tepat pukul 13 di mana kami akan menyiarkan berita Paguntaka. Untuk ruang berita aktual di siang harinya kami siarkan dari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu ini akan kita awali dari koleksi Aksesa dengan Bayangkanlah.

0: cewek tuh
1: bening lagi. Aduh,
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

dari Rini Wulandari, atau kita juga kenal dia dengan nama Rini Idol ya, karena dia juga alumnus atau alumni dari Indonesian Idol. Tetap bahagia. Nah, itulah yang kami harapkan juga untuk Anda hari ini, pendengar, tetap bahagia dengan segala kondisi ya. Walau ya, it's manusiawi lah kalau tidak semudah diucapkan ya. Kita maunya bahagia, tapi ya ada kondisi yang kadang-kadang membuat kita jauh dari bahagia. Tapi salah satu yang bisa membuat kita agak terobati itu adalah rasa syukur ya. Jadi kalau hari ini atau kita lagi dalam kondisi terlukai, lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita merasa kayak, kok saya sih? Kenapa menimpa saya sih? Kok saya gini-gini terus ya? Ya, kadang-kadang ada ya nada-nada protes kepada Tuhan. Kenapa dari sekian miliar manusia di muka bumi ini kok kita terus yang menemui masalah dan ujian ya. Nah, itu hal yang manusiawi, dan lebih manusiawi lagi kalau misalnya Anda bersyukur ya. Itu bisa terobati dengan rasa syukur. Jadi mulai difikirkan bahwa sampai di saat ini begitu banyak ujian yang diterima, tapi lebih banyak mana dengan rezeki dan anugerah ya. Bahkan termasuk untuk hela nafas hari ini aja tuh udah rezeki besar ya. Jadi bersyukurlah, mungkin di posisi yang saat ini tengah Anda tangisi, sedang Anda ratapi, itu adalah posisi yang menjadi impian orang-orang di sekitar Anda ya. Yang memang hidup sawang sinawang ya, kita kadang melihat orang lebih baik, begitupun orang melihat kita gitu. Jadi apa yang tersaji pada kita saat ini ya, itulah takaran dari apa yang harus kita terima di hidup ya. Kita bersyukur aja gitu bahwa oh iya, hari ini saya mungkin lagi dalam masalah, saya lagi diuji, saya lagi dapat cobaan. Kalau saya mau flashback ke belakang, begitu banyaknya rezeki yang sudah saya terima, begitu banyaknya kesenangan yang saya terima, bahkan juga sampai hari ini di tengah ujian itu toh Anda masih merupakan manusia yang hidup, manusia yang bernafas, masih bisa makan cukup ya kan, masih bisa merdeka tanpa adanya ancaman perang, tanpa adanya ancaman ini itu dan lain sebagainya. Itu satu bentuk kesyukuran yang harus selalu kita ingat di setiap hari di tengah masalah yang kita punya gitu ya. Siapa sih manusia yang gak bergelut dengan masalah ya kan? Siapa sih manusia yang gak bergelut dengan ujian? Semua punya, cuma beda kadar, beda jenis ya. Tetapi sekali lagi kita bisa sedikit mengobati luka hati kita, kekecewaan kita dengan rasa bersyukur. Karena kalau kita bersyukur tuh, kita pasti bakal merasa, oh iya ya, lebih banyak kok rezeki yang saya terima, lebih banyak hal-hal menyenangkan yang Tuhan kasih ketimbang saya dikasih ujian dan segala macam gitu ya. Jadi kalau dinamika hari ini agak abu-abu dan cenderung hitam, yuk kita warnai lagi dengan rasa syukur kita ya. Kalau di meja makan masih ada bisa tersaji makanan yang cukup, masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul dengan anggota keluarga, masih sehat, itu sudah luar biasa ya. Oke, okay. Kami temani Anda masih dalam komitmen kami dengan lagu-lagu selingan ya, sebagai kanal informasi dan inspirasi siang hari ini ya. Yang belum santap siang, ayo makan siang dulu. Biasanya waktu-waktu makan siang orang-orang kapan sih umumnya? Pukul 12 biasanya ya kan, atau selamatnya pukul 1 siang lah ya, pukul 13. Nah ya, ini saat yang tepat. Tapi ada juga tuh yang pukul 15 ya, pukul 16 baru makan siang ya. Kadang-kadang memang belum lapar nih karena mungkin sarapannya overload ya, atau juga yang memang siangnya sibuk, jadi ketundalah waktu makannya. Ini termasuk yang ngomong ya. Sudah bisa diprediksi ini penyiarnya nanti makannya sore ya, karena ini masih dalam masa tugas ya. Bisa dong makan sambil siaran? Oh nggak boleh ya kan, nanti kalau saya ngomong sambil makan ketahuan nanti cap-capnya itu. Jadi untuk Anda yang makan siang, selamat santap siang ya. Menunya apa hari ini? Mudah-mudahan menunya enak-enak ya. Tapi kalau nggak enak ya kembali lagi bersyukur. Ini CRP apa ya? Duta bersyukur ya. Iya dong ya, harus diajak bersyukur ya. Jadi hari ini mau makan pakai aduh, bicara soal makan-makan ya, ransumnya datang. Aduh ya, alhamdulillah. Iya, hari ini pokoknya kita banyak-banyak bersyukur ya. Kalau hari ini harinya yang baik banget ya, banyak rezekinya, alhamdulillah, ditambah syukurnya. Yang hari ini
harinya kurang baik-baik aja, syukurnya dikuatin ya, supaya kita ngerasa oh masih banyak lagi yang harus saya syukuri daripada saya ratapi. Oke sih. Ya sudah, 97,9 MHz, 15 menit ke depan masih tersisa waktu kita sebelum berita Paguntaka disiarkan. Kali ini ada Traps dengan Yang Terindah. Selamat mendengarkan.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Sabtu 11 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Arfi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, demam Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Tarakan akan menggelar nonton bareng Akbar semifinal dan final menggandeng RRI, TVRI, dan UMKM di bumi Paguntaka. Andi Muhammad Rizal.
1: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026.
2: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng Nobar Akbar, Panggung Akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara Akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan Alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia, sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
1: Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026. Kita sebagai pemerintah daerah menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret dalam rapat koordinasi yang melibatkan OPD terkait, kemudian usaha, kemudian media, UKM. Tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Kota Tarakan, pas di depannya rumah jabatan, kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk semifinal dan final.
2: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor Wali Kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan belum berakhir. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan menegaskan Bulungan masih berstatus daerah endemis. Untuk menekan penyebaran penyakit, vaksinasi anak dan pemberantasan sarang nyamuk terus diperkuat.
3: Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak.
4: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan masih menjadi perhatian serius. Hingga awal Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 15 kasus DBD. Karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut, Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Bulungan, Rustam Iwandi, mengatakan status endemis diberikan kepada daerah yang setiap tahun masih mencatat adanya kasus DBD. Menurutnya, kondisi tersebut masih terjadi di Kabupaten Bulungan. Dari 15 kasus yang tercatat, Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus. Disusul kemudian Tanjung Selor dengan 5 kasus dan Tanjung Pala 1 kasus. Sementara di Tanjung Pala Utara dan Bunyok tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD. Untuk menekan penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Bulungan memperkuat upaya pencegahan melalui vaksinasi DBD. Sebanyak 725 pelajar SD dan SMP telah menerima vaksin dosis pertama dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan pemberian dosis kedua.
3: Ini salah satu upaya untuk memberikan kekebalannya kepada anak-anak terkait DBD tadi. Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak. Kita konsentrasi banyak di situ.
4: Rustam menegaskan, anak-anak menjadi sasaran utama vaksinasi karena merupakan kelompok yang paling rentan mengalami komplikasi hingga kematian akibat DBD. Meski demikian, ia mengingatkan vaksinasi saja tidak cukup. Masyarakat juga diminta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. PT Pertamina EP Tarakan Field

0: internasional menjadi pekerjaan yang tentu bisa kita kerjakan secara kolektif bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita berbagi kerja, berbagi tugas untuk bersama-sama sekali lagi menjadikan hutan mangrove, biodiversity kita menjadi tidak hanya indah untuk menjadi ekoturism misalkan, tapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat di Indonesia, di Kaltara, dan di dunia.
1: Itulah kata sambutan Menteri Kehutanan Raja Julian Anthony saat memperingati Hari Lahan Basah Sedunia 2026 Februari lalu di kawasan konservasi mangrove dan Bekantan, Tarakan. Peringatan Nasional tahun 2026 ini dipusatkan di Kalimantan Utara, mengakui peran penting provinsi ini sebagai penjaga ekosistem lahan basah Indonesia yang luas. Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan atau KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau, KKMB menjadi salah satu paru-paru kota dan juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan atau disebut juga monyet Belanda karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang panjang. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, yaitu Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak juga itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana Bekantan. Berdasarkan data, populasi Bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Agar para Bekantan di kawasan konservasi itu tidak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang yang cukup banyak pada pukul 10 pagi.
2: Masalah pemeliharaan Bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama dengan keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB.
3: Kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menangkannya aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk ya kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini sinilah dulu kan, beribur ya beberapa menit temennya anak gitu juga.
1: Keberadaan kawasan konservasi mangrove dan Bekantan di Tarakan ternyata membuat hati Pertamina EP Aset 5 Tarakan Field terpikat.

0: Menurut Humas Pertamina EP Aset 5 Tarakan Fil, Muhammad Abrar, Pertamina sangat perhatian dengan kelestarian mangrove dan KKMB. Perhatian itu ditunjukkan dengan cara penanaman kembali pohon bakau, membuat majalah dinding di setiap sudut, dan juga kamar kecil bagi pengunjung.
1: Untuk kegiatannya, selain kita melakukan penanaman pohon, kita juga melakukan penelitian, pembinaan bagi masyarakat sekitarnya, kemudian adanya pengembangan infrastruktur, baik itu pembuatan mading-mading pengenalan mangrove dan bekantan, kemudian fasilitas sarana dan prasarana seperti toilet, kemudian ada rumah bacanya, ruang informasi, tempat makan bekantan, cukup banyak yang udah kita support.
0: Selain itu, Pertamina juga bekerja sama dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Tarakan untuk menggali potensi dari hasil mangrove ini untuk dijadikan produk-produk yang bernilai ekonomis.
1: Dalam peningkatan ekonomi khususnya UMKM ini juga untuk menarik minat masyarakat karena produk mangrove ini dapat kita olah, Mbak. Nah, jadi ada beberapa UMKM kami mengolah mangrove ini menjadi sirup, kemudian menjadi dodol, menjadi kue, menjadi selai. Dan ini udah terbukti, udah pernah dibuat oleh mitra-mitra kami. Nah, jadi selain mereka menjaga lingkungan sekitar KKMB, mereka juga termanfaatkan dari segi ekonominya.
0: Hutan mangrove penting dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

0: Pendengar dan pemirsa Tuntas, sudah berita Pagunta Kasih yang ini kembali kami sampaikan sari berita. Demam Piala Dunia 2026, Pemkot Tarakan akan menggelar Nonton Akbar Semifinal, Final, Gandeng RRI, TVRI, dan UMKM di Bumi Paguntaka. Awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan Bulungan masih berstatus daerah endemis. Saya Ervi Febrianti, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang telah tuntas untuk menyiarkan berita Paguntaka. Ruang berita aktual setiap siang kami hadirkan dari Senin sampai Sabtu. Sementara untuk pagi hari Anda bisa mengikutinya pada sesi berita Kaltara pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menantikan di menit ke-30 nanti akan hadir Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan. Maka lagu selingan kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menyemarakan suasana ruang dengar Anda di siang hari ini, di tengah aktivitas apapun yang Anda tekuni dan di mana saja Anda berada. Saat kau tak di sini, kali ini Ajeng akan kami hadirkan untuk Anda.

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, males mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum

0: Hai apel.
1: Hai juga anggur. Aku masih jet lag nih. Aku kan jauh dari Inggris.
2: Hai, perkenalkan, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar, kamu berasal dari mana?
2: Aku berasal dari sini.

0: dengan penampilanmu beda ya. Gak seperti kami, glowing. Diam guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang dibeli.
1: Pa.
2: Iya ma.
1: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Karena kaya serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh sehingga mampu untuk menangkal virus.
1: Oh ya?
2: Iya dong, Ma. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Dadah.

0: soda lagi, kemarin soda, sekarang soda, cukup Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani, nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma, sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah

0: rahasia tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Duh ini sudah mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu selingan ya. Selanjutnya kita memasuki program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya sudah, untuk daftar lagu dangdut ini sudah disiapkan juga sama Mas Ai ya. Mudah-mudahan ini lagunya diawali dengan lagu yang up dulu deh ya. Jangan yang lemes-lemes dong Mas Ai ya. Siang-siang ini kita butuh yang bikin gak ngantuk gitu loh. Oke, ini ada siapa nih? Ada Irma, Duri Penghalang, Yunita Tuel-Tuel, dan Iming-Iming. Oke lah ya. Sekitar 2 atau 3 lagu perdana dihadirkan sebelum nanti kita buka line request. Dan Anda juga bisa jumpai kami di live TikTok ya. Silahkan nanti kunjungi TikTok kami, RRI Tarakan. Nanti kita jumpa di sana, oke? 97,9 MHz meneruskan kebersamaan kita dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Sih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Dangdut ya, Elvi Sukesi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini kalau dengar lagu Sumpah Benang Emas, ingatannya ke Loksari. Jadi kayak langsung terbersit, oh Makassar nih gitu ya. Oke, selamat siang. Kami juga sudah menjumpai Anda di TikTok kami ya, Rari Tarakan. Jadi kalau kebetulan di siang lagi scroll-scroll sosmed, lagi scroll-scroll ponselnya, silahkan aja kunjungi kami ke TikTok RRI Tarakan ya. Boleh request lagu dari sana juga, oke? Nah, kalau tadi sudah ada Elvi Sukesi, Sumpah Benang Emas, sekarang giliran si Raja Dangdut yang akan bersuara menghibur kita semua ya. Ini juga request tadi dari teman-teman kita yang ada di TikTok ya, Roma Irama dengan Keramat. Nah, kalau Keramat ini ingatnya kemana? Ke ibu ya kan? Ya sudahlah ya, kita melo-meloan dulu nih dengan Haji Roir alias Roma Irama dengan Keramat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Satu RRI Tarakan, kita sudah tiba di menit ke-29 dari pukul 14 ya. Dan kami juga masih terus dengan Pro Dangdut yang kami suarakan untuk Anda sejak pukul 13.30 tadi. Satu jam sudah kebersamaan kita. Jadi siang ini pada ngapain? Siap-siap mau tidur siang? Boleh ya. Kalau nggak ada kegiatan yang penting ya, atau yang urgensinya tinggi, sisihkan waktu itu untuk istirahat aja. Karena belum tentu di hari-hari sebelumnya bisa tidur siang. Tidur siang itu saat kita dewasa, saat kita dihadapkan pada tanggung jawab, pada pekerjaan. Tidur siang itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang langka. Kalau kita mau flashback lagi ketika kecil, tidur siangnya sampai harus dipaksa-paksa, sampai harus ditungguin sama ibu, sampai harus ibu bawa kemoceng nih untuk ngancam kita supaya bisa tidur siang. Ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab sebagai seorang dewasa, penuh dengan tuntutan hidup, tidur siang jadi sesuatu yang mahal ya kan. Jadi kalau ada kesempatan, ada waktu, istirahatkan tubuh ya, karena tidur siang atau istirahat itu juga hak tubuh kita. Jadi jangan gunakan tubuh hanya untuk kerja aja ya. Sisihkan juga waktu, alokasikan waktu untuk mengistirahatkan tubuh. Itu juga salah satu upaya investasi kita terhadap kesehatan tubuh ya. Kami masih temani Anda juga dengan Pro Dangdut. Kali ini ada koleksi dari penyanyi berdarah Sunda. Suaranya lembut banget ya, Sedingin Salju dari Evi Tamala.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu demi satu lagu sudah kami hadirkan dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung Prodangdut di sore hari ini. Sudah sore guys ya, karena ini sudah mau pukul 3 sore alias pukul 15. Jadi 4 menit lagi nih, tepat pada pukul 15. Jadi ini sesi di mana saya juga mohon pamit undur diri dari Dangdut ya, karena nanti kita akan lanjut lagi ke program berikutnya ya. Saya masih temani Anda sampai nanti sore. Jadi saya harus siapin agenda siar berikutnya nih untuk menemani sore Anda ya. Yang masih menikmati istirahat sorenya, monggo. Yang sudah siap-siap dengan olahraga sore atau mungkin mau jalan-jalan, silakan ya. Ini malam minggu ya. Aduh ya, ternyata ini malam minggu, lupa penyiarnya kalau ini malam minggu. Ya mungkin faktor U. Ya sudah, yang siap-siap malam mingguan, yang dulunya ada istilah wakuncar. Ah, boleh kali ya, nanti aku putarkan wakuncar, nanti aku cari dulu ya. Kalau ada wakuncar, kita putarkan. Ya sudah, selamat sore semua. Mohon pamit nih ya dari Pro Dangdut. Mohon maaf kalau ada salah, ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa kembali pada program berikutnya. Bye-bye.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Nola featuring Naim Daniel. Mungkin ini adalah lagu yang paling sedih pernah ku buat. Dan ini tampaknya adalah judul lagu yang paling panjang yang pernah saya dengar. 23 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih melaju ya bersama lagu-lagu selingan ini yang menemani Anda dalam perjalanan kita di sore hari untuk menantikan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya ya. Umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, jangan lupa penanda masuknya waktu ibadah sholat asyar nanti grup azan itu pada pukul 15.43 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya. Nah, selamat sore untuk Anda warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya ya, yang mengakses kami melalui 99,9 MHz. Tampaknya di Bulungan agak rame nih ya, karena ada pasar malam di Tanjung Selornya ya kan. Ada bazar di sana yang pastinya akan jadi hiburan masyarakat juga untuk menikmati akhir pekan, malam mingguannya bersama keluarga ya. Kalau di Kota Tarakan ya seperti biasalah ya, ada destinasi-destinasi yang sudah jadi langganan nih untuk menghabiskan waktu weekendnya. Ya paling kalau untuk anak-anak muda, generasi-generasi Gen Z. Sebelum Gen Z apa sih? Lupa ya. Nah itu biasanya di kafe-kafe nongkrongnya ya. Pokoknya di tempat-tempat hiburan dengan komunitas ya. Apapun itu yang penting positif. Nah mudah-mudahan itu selain menambah jangkauan pertemanan, juga bisa menambah wawasan dan jangkauan ilmu ya. Di 25 menit dari pukul 15 lagu-lagu yang masih ada ini cukup banyak koleksinya. Ini sudah disusunkan Mas Ai, lagu-lagu dari jalur musik Indonesia semua tampaknya ini. Dan ini adalah lagu-lagu kompilasi ya, dari berbagai tahun yang berbeda. Ada lagu yang terhitung baru, ada juga yang kita flashback lagi ke belakang. Oh ternyata pernah ada lagu ini gitu kan ya. Pernah kan ya begitu begitu dengar lagu, oh ternyata ada yang lagu ini. Atau begitu dengar lagu, oh lagu ini ada nih, lupa nih selama ini. Padahal dulu termasuk lagu kesukaan gitu ya. Jadi gak heran memang lagu itu media ya, media memori yang cukup jitu gitu ya. Karena kalau dengar lagu baru aja di lirik awal itu kita sudah kayak terlempar ingatan kita tuh ke masa-masa dulu yang meninggalkan memori yang dalam ya. Yang antara dua aja, kalau memori yang menyenangkan dan memori yang menyakitkan. Tapi harapan kami untuk sore ini lewat lagu-lagu yang diantarkan ini, gak ada memori-memori yang buruk ya. Hari ini yang menyenangkan aja semua ya. Kalaupun ada sedikit hal-hal buruk ya dibawa enjoy aja ya. Karena semua itu dari kita, dari bagaimana kita menyikapi. Kalau kita bawa enjoy, kita bawa santai, nah ada kan kalimat yang dienakin aja. Ya udah, kita enakin aja sore ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati sorenya dengan lancar. Dan cuaca pun tampaknya mendukung ya. Ini cerah, bahkan terbilang sangat cerah sore hari ini. Oke, kita ke Dudi Oris, Laksana Surgaku.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, peringkat duo Jeremy dengan I Was Wrong. Ini adalah lagu terakhir yang mengantarkan kita untuk segera mengikuti majalah udara sore hari ini ya. Untuk Green Radio, kita akan mengikuti nanti siaran ulang dari Green Radio dengan tema mengolah limbah menuai berkah. Pukul 16.01 saat ini, selamat sore semuanya. Kita menantikan lintas Banjar Nusantara ya, kurang lebih 1 jam ke depan.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20

kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika Anda

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Terima kasih Java Jazz. Sampai ketemu lagi. Anda luar biasa.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan

Mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah.

0: Pendengar di mana Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kebersamaan kita di Voice of Islam. Dan kita sudah dengarkan pembacaan surah Al-Anbiya. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Malam edisi 11 Juli 2026.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Sabtu 11 Juli 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: pemancar dari semua jenjang sekolah. Berikut penjelasan Ketua Yayasan yang juga Ketua Panitia Pembangunan SMB Samadina Malinau, Andrianto, kepada RRI.
1: Bangunan ini kan kita mendapat hibah dari pemerintah Kabupaten Malinau, hanya dananya turunnya sekitar bulan 10, tapi sebelumnya itu kita sudah dari bulan 6 sudah mulai membangun menggunakan dana swadaya yang ada. Kurang lebih bantuan itu sekitar 800-an juta. Kita menghabiskan semua pembangunan ini kurang lebih 1 miliar 100-an juta. Jadi sisanya ini kelola sama swadaya. Sementara luas bangunan yang kita bangun ini sekitar 6 kali 18 tapi 2 lantai.
2: Untuk ini sendiri pelaksanaan pembangunan sudah berarti hanya berapa bulan saja ya?
1: Iya, kalau hampir 4 bulan sama saya. Karena kita mengejar target juga untuk laporan. Jadi kita usahakan waktu itu sebelum akhir Desember udah rampung semua.
2: Mungkin terkait dengan jumlah siswa ini ada berapa sih? Terus kemudian gurunya seperti apa? Dari mana ngambilnya?
1: Guru kan kita sudah memang punya guru yang memang menetap yang mengajar di sekolah SMP sama SD. Nah kita rekrut dan juga kepada umat kita sendiri yang membantu. Jadi guru sekitar mungkin yang memang punya sertifikat itu ya 3, ditambah dengan umat kita sendiri ada 3 juga.
2: Berarti 6.
1: Ya.
2: Untuk jumlah muridnya sendiri perkiraan ada berapa nih?
1: Kurang lebih ada 100. Ya, kalau untuk keseluruhan mulai dari TK ya sampai SMA.
2: Harapan terbesarnya nanti apa nih?
1: Harapan terbesar kita semoga bangunan SMB ini benar-benar sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh guru kita tadi, Biku Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar gedung semata-mata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai tempat menggodok karakter sehingga regenerasi kita ini benar-benar dia mampu menyikapi kehidupan ini dengan baik. Karena kita tahu betul zaman modern ini ya seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, sangat jarang orang sudah mau ke tempat ibadah gitu. Ya semoga harapannya sesuai dengan yang kita ingin.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terhitung mulai 10 Juli 2026, PDAM Malinau berlakukan tarif baru. Biaya sambungan baru turun sejak pertengahan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apak Mening resmi menerapkan tarif air minum baru mulai hari Jumat 10 Juli 2026. Kenaikan ini merujuk pada keputusan Bupati Malinau yang ditandatangani pada 10 Juni 2026. Direktur Perumda Air Minum Apak Mening, Indra Gunawan, menjelaskan tarif lama sudah tidak mencapai full cost recovery sejak tahun 2020.
2: Di mana upaya dari 2021-22 mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua, naiknya harga-harga material. Seperti BBM, kami menggunakan Deslet, naik hampir 100%. Kemudian HPPA, HDPE, aksesoris, bahan chemical naik 50-80%. Dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah, ini akan semakin lebar. Sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah, kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita ngeliat dari struktur tarif, pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan. Kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi. Sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21.55%.
1: Menurutnya kenaikan tarif rata-rata mencapai Rp1.525 per meter kubik. Dengan asumsi pemakaian rata-rata pelanggan sekitar 25 kubik per bulan, kenaikan tagihan diperkirakan mencapai sekitar Rp40.000 per bulan. Namun kenaikan tersebut tidak merata di semua golongan. Pelanggan rumah tangga 1 atau kelompok berpenghasilan rendah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp24.000 per bulan dari rata-rata Rp70.000 menjadi sekitar Rp94.000. Yang menegaskan tidak semua golongan mengalami kenaikan. Tarif untuk golongan industri kecil justru diturunkan sekitar Rp2.500 per kubik karena dinilai terlalu tinggi pada aturan sebelumnya. Meski tarif baru mulai berlaku hari ini, penagihan pertama baru akan tercantum dalam rekening pelanggan pada September 2026. Sebagai kompensasi, Perumda Apak Mening juga menurunkan biaya

0: penyambungan baru dari sebelumnya Rp3.140.000 menjadi Rp1.750.000 per sambungan sejak pertengahan Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan pelanggan baru di tengah kenaikan tarif. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Habiskan dana 1,1 miliar lebih pembangunan gedung SMB Samadina, sudah punya 6 guru sekolah dan sekitar 100 siswa mulai dari TK sampai SMA.
2: Bupati Malinau, WNP Wimawa, SEMH meresmikan bangunan gedung Sekolah Minggu Buddha SMB Samadina di Kompleks Vihara Budi Sasana Jaya, Malinau, di Jalan Pusat Pemerintahan Tanjung Blimbing, Desa Malinau Hulu pada Sabtu 11 Juli 2026 pagi. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan kemudian dirangkaikan dengan pemotongan pita dan dilanjutkan dengan pembukaan pintu pertama dan meninjau langsung sejumlah ruangan gedung yang dibangun dua lantai berukuran 6 x 18 meter yang dibagi menjadi 6 ruangan belajar. Bupati Malinau, WMP Wimawa sangat mengapresiasi dan memberikan selamat kepada seluruh panitia dan warga umat Buddha Malinau yang telah menyelesaikan pembangunan sarana belajar untuk membangun sumber daya manusia SDM tersebut.
3: Selamat ya atas terselesainya bangunan SMB Samadina ini dengan baik ya. Kita melihat konstruksinya juga sempurna dan ini sudah bisa dioperasikan, digunakan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sejak lama. Dan kita mengapresiasi karena ini juga sejalan dengan satu di antara 5 program daerah Wajib Belajar Malinau Maju, di mana sumber daya manusia ini menjadi prioritas kita bersama, termasuk pada sektor pendidikan formal maupun non-formal. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita dukung ya, ini melengkapi dari fasilitas-fasilitas yang memang masih diperlukan beberapa fasilitas pendukung, sehingga ini bukan hanya sebagai tempat pusat pembelajaran menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Malinau, tapi ini juga bisa menjadi tempat destinasi ya, menjadi pusat-pusat pembelajaran keilmuan, karena mereka panitia bahkan yayasan ini melindungi juga areal ini sebagai tempat kehidupan. Jadi bukan hanya menghidupkan manusia, tapi menghidupkan juga alam semesta ya, yang ada di tempat ini sebagai bukti cinta kasih.
2: Sementara itu, Sang Hayana Sangha Theravada Indonesia, Yang Mulia Sri Subhavanyo Mahathera mengatakan, dengan adanya gedung sekolah SMB Samadina Malinau ini, diharapkan akan menjadi pusat pendidikan dan membuat siapapun yang datang ke vihara ini merasa nyaman.
4: Dan sudah tentu kami memanfaatkan tempat vihara ini, membuat siapapun yang datang nyaman. Salah satunya adalah yang nantinya akan kita tata lagi, yaitu hutan ini tidak kita sama sekali ganggu atau rusak, tapi kita akan buat supaya tempat itu memberikan manfaat, yaitu ada tempat-tempat untuk bermeditasi. Sehingga nanti baik anak-anak, baik remaja, baik orang tua melihat itu paling tidak sudah senang. Oh, masuk hutan, aman, bersih, dan oh, di sini tempat untuk meditasi, untuk mensucikan, membersihkan batin. Sehingga hal ini bisa memberikan inspirasi harapannya, sekalipun kegiatannya barangkali mungkin jarang-jarang. Tapi satu saat, tentu tempat ini akan kita optimalkan untuk kegiatan selain puja bakti secara rutinitas, pelatihan terutama sasaran yang tadi diangkat adalah pendidikan anak-anak dan remaja, tetapi juga untuk pelatihan batin, yaitu mengembangkan batin yang luhur agar supaya kita memiliki generasi-generasi yang punya budi pekerti yang baik.
2: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian Warta Intim edisi hari ini, saya Eni mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intim, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan waktu menunjukkan tepat di pukul 19.56 menit pendengar, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Dan beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda menjelang nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di Malinau sore hingga malam ini. Dan saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Saya Edi yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
4: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
5: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
6: Nah, setelah SPO Inspektorat, nanti kita antara KPK, PPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
7: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
6: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan, karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua direview sama teman-teman
8: peternakan kesenian.
6: Iya, evaluasi semua kita evaluasi.
7: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
6: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
8: Berarti masuk silpa dulu, nanti
6: diusulkan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
7: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
9: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
9: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak

0: sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
1: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Beras Timuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali Porong.
0: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
3: Ya, pembangunan gedung poliklinik Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
4: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
3: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
4: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
3: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
4: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
5: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
6: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka

0: pelajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang karena mau masuk tadi sih pakai baru beli sekarang aja kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah karena lagi deket aja sih di sini tadi sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih

0: aja.
1: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
2: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
3: Jadi dua
2: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
1: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murad yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Satu lagu dari Kesha Lefronka dengan Tak Ingin Usai, lagu yang dirilis pada tahun 2022 tersebut, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda dan juga telah kita ikuti bersama Warta Berita siaran sentral Tro 3 Jakarta beberapa saat lalu. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda ya, yang saat ini mungkin sedang berada di jalan ataupun mungkin sedang bersantai di rumah. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam minggu Anda. Dan kembali kami hadirkan lagu dari Fabio Acer dengan Rumah Singgah. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Penampilan drama Putri Mandalika berbahasa Inggris menjadi salah satu atraksi yang memeriahkan kegiatan open house sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 18 Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan proses pembelajaran kepada orang tua dan calon siswa. Drama tersebut diperankan siswa dari SRMP 18 Lombok Barat, Sekolah Rakyat Dasar atau SRD 3 Lombok Timur, SRD 4 Lombok Barat, dan Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 38 Lombok Timur. Para siswa tampil percaya diri menggunakan dialog berbahasa Inggris dan mengenakan kostum yang menggambarkan legenda Putri Mandalika. Selain drama, para siswa juga menampilkan yel-yel, tarian tradisional, baris variasi, pencak silat, paduan suara, pembacaan puisi serta pidato menggunakan bahasa Arab, Inggris, dan Jepang. Penampilan tersebut mendapat sambutan meriah dari para orang tua, calon siswa, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perkembangan para siswa terlihat setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah rakyat. Menurutnya, siswa kini tampil lebih percaya diri dan mulai menunjukkan berbagai prestasi. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan akademik. Program tersebut juga dirancang untuk membentuk karakter serta mengembangkan keterampilan para siswa. Ia menjelaskan sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seleksi calon siswa dilakukan melalui proses penjangkauan berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurut Gus Ipul, program Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu, ia meminta para calon siswa manfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Gus Ipul juga mengingatkan kepala sekolah, guru, wali asuh, wali asrama, serta tenaga pendidikan untuk menjalankan tugas secara profesional. Ia berharap penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan tanpa adanya penyimpangan. Open house tersebut juga meningkatkan keyakinan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Salah satunya Janah, ibu dari M. Faturrahman, calon siswa SRMP 18 Lombok Barat. Janah mengaku selama ini kesulitan membiayai pendidikan anaknya karena penghasilan suaminya sebagai nelayan tidak menentu. Kehadiran sekolah rakyat dinilai menjadi harapan baru bagi keluarganya. Kementerian Sosial menyebut saat ini terdapat 5 titik sekolah rakyat rintisan yang telah beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Rinciannya, 2 sekolah di Kabupaten Lombok Timur, 2 di Kabupaten Lombok Barat, dan 1 sekolah di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah juga menargetkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen selesai pada bulan ini. Dengan tambahan fasilitas tersebut, jumlah siswa yang memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah rakyat diharapkan terus bertambah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter yang tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pendengar Pro 1 terakan kanal informasi dan inspirasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sleman menilai program mandatory biodiesel B50 menjadi momentum memperkuat hilirisasi sawit nasional. Program tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan petani sawit. Amran mengatakan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel akan memperluas pasar dalam negeri. Menurutnya kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan permintaan buah segar dari petani. Program mandatory B50 sebelumnya resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 9 Juli 2026. Pemerintah menilai program tersebut menjadi langkah penting memperkuat kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan alam sendiri untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai hilirisasi sumber daya alam menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Prabowo, pembangunan harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk petani. Ia mengatakan peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Kementan mencatat kinerja industri sawit nasional terus menunjukkan tren positif. Produksi crude palm oil atau CPO sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 7,3% dibandingkan produksi tahun 2024 sebesar 48,16 juta ton. Sementara ekspor sawit meningkat dari 29,53 juta ton menjadi 32,34 juta ton. Amran mengatakan implementasi B50 akan memperkuat pasar domestik minyak sawit Indonesia. Selain itu, program tersebut juga diharapkan menjaga harga sawit di tingkat petani. Menurutnya, Kementan akan terus meningkatkan produktivitas sawit melalui sejumlah langkah, diantaranya perbaikan budidaya, penggunaan benih unggul, permajaan sawit rakyat, dan penguatan hilirisasi. Yang menegaskan Indonesia tidak hanya harus menjadi produsen sawit terbesar dunia, namun juga mampu menghadirkan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan perekonomian nasional. Kementan menilai program B50 menjadi bagian dari penguatan swasembada energi berbasis sektor pertanian. Program tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lewatkan untuk mengikuti nobar. Nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Tarakan pada Minggu 12 Juli 2026. Pertandingan antara Norwegia melawan Inggris pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya, dan pertandingan pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan juga pertandingan antara Argentina melawan Swiss pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk nobar ini tentunya gratis, dan tentunya ada juga hadiah atau door prize menarik yang akan dibagikan. Jadi jangan lewatkan untuk mengikuti nobar ya. Nobar Pesta Bola Dunia besok ya, pada Minggu 12 Juli di pertandingan Norwegia Inggris dan juga Argentina Swiss. Dan dengar selanjutnya ada lagu dari Ghea Indrawari featuring Boy William dengan Bucket List.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: prosesnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja? Buat uang rokok.
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: gajinya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Armada dengan Awas Jatuh Cinta, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah pastikan stok pangan nasional aman hadapi musim kemarau. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional aman menghadapi kemarau dan El Nino. Pemerintah memperkuat berbagai komoditas strategis, tidak hanya beras, guna menjaga pasokan bagi masyarakat. Amran mengatakan Jumat 10 Juli 2026, pemerintah menyiapkan sejak jauh hari berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino 2023. Berdasarkan laporan Bapanas, stok cadangan beras pemerintah di Perumbulok mencapai 5,2 juta ton per 8 Juli. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah juga terus diperkuat dengan stok di provinsi mencapai 7,34 ribu ton, lalu di tingkat kabupaten kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah hingga akhir Juni. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan berbagai komoditas strategis. Stok jagung pakan masih mencapai 188 ribu ton dan disalurkan kepada peternak unggas. Penyaluran itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan harga yang lebih terjangkau. Program SPHP adalah kerjasama antara Bapanas dan juga Bulog. Cadangan minyak goreng sekitar 1,1 ribu kiloliter, sedangkan gula konsumsi mencapai 2,79 ribu ton di Bulog dan ID Food. Untuk daging ayam, ID Food masih memiliki stok sekitar 38 ton. Untuk komoditas mudah rusak seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam, Bapanas optimis akan terpenuhi. Produksi dalam negeri komoditas tersebut diproyeksikan mengalami surplus sepanjang tahun. Proyeksi neraca pangan Bapanas menunjukkan produksi cabai besar tahun ini diperkirakan mencapai 1,51 juta ton. Jumlah ini jauh di atas kebutuhan konsumsi sebesar 929,27 ribu ton. Produksi cabai rawit diproyeksikan 1,5 juta ton dengan kebutuhan 913,61 ribu ton. Untuk bawang merah, produksi diperkirakan 1,32 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi sekitar 1,25 juta ton. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengakses laman kami di rri.co.id, dan tentunya informasi lainnya juga dapat Anda dapatkan untuk informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, serta gelaran Piala Dunia 2026. Untuk berikutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Anima berjudul Bintang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup private. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Yang menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkomdigi itu ditujukan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu jelaskan Alexander karena 22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkup private hingga 3 Juli 2026. Dirjen PRD menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap para platform untuk mendaftarkan segera sebagai PSE lingkup private, sebab jika tidak, Kemkomdigi akan mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum bagi platform yang tak kunjung melakukan pendaftaran. Lebih lanjut dikatakannya, setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Seperti salah satunya kewajiban kepatuhan tersebut, yakni untuk pendaftaran secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Perlu diketahui, dari 25 PSE yang mendapatkan surat, setidaknya 3 diantaranya telah menyampaikan komitmen kepatuhan. Sementara 22 PSE lainnya belum memenuhi etikat baiknya dalam pemenuhan keamanan dan kenyamanan ruang digital nasional.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Andiri featuring Erwin Gutawa dengan Manis dan Sayang meninggalkan ruang dengar Anda mendengar, dan berikutnya tentunya hadir Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu nostalgia mancanegara, mulai dari Vanessa Williams, Meatloaf, Michael English, kemudian Paul Young, Michael Jackson, Daniel Sahuleka, Peter Cetera, Spandau Ballet, kemudian ada Whitney Houston dan juga Toto. Dan tentunya pada Ruang Rindu kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi atau penyanyi-penyanyi tersebut. Untuk membuka Ruang Rindu, kami hadirkan lagu dari Vanessa Williams dengan Save the Best for Last yang dirilis di tahun 1991.

Vanessa William dengan Save the Best for Last. Mendengar menemani ruang dengar Anda. Vanessa William adalah seorang penyanyi, aktris dan juga mantan ratu kecantikan asal Amerika Serikat yang sangat terkenal di dunia hiburan internasional. Ia mengukir sejarah sekaligus menghadapi salah satu momen paling ikonik dalam budaya populer Amerika. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Vanessa William, yaitu pencetak sejarah Miss Amerika. Pada tahun 1983, Vanessa William menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang dinobatkan sebagai Miss Amerika di tahun 1994. Beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir, ia terpaksa melepaskan mahkotanya karena majalah Penthouse membeli dan menerbitkan foto-foto pribadinya tanpa izin. Namun, alih-alih karirnya hancur, ia justru bangkit dengan luar biasa. Ia beralih ke dunia musik dan mencetak banyak lagu hits besar di era 80-an dan 90-an. Lagu yang paling terkenal yang sangat mendunia adalah Save the Best for Last dan lagu tema animasi Disney Pocahontas, Colors of the Wind, yang memenangkan Piala Oscar. Sebagai aktris, ia juga dikenal luas lewat perannya yang ikonik sebagai Wilhelmina Slater yang kejam namun modis di serial drama komedi Ugly Betty, serta perannya di Desperate Housewives. Ia juga sering bermain di panggung teater Broadway. Singkatnya, Vanessa William adalah simbol ketahanan diri atau resilience di Hollywood yang berhasil mengubah skandal besar menjadi karir legendaris yang bertahan selama puluhan tahun. Nah, itu dia pendengar informasi singkat mengenai Vanessa William, dan berikutnya ada lagu dari Meat Loaf dengan I Do Nothing For Love But I Won't Do That.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Paul Young dengan Every Time You Go Away, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita akan bahas sedikit mengenai Paul Young. Di mana Paul Young adalah seorang penyanyi dan musisi pop rock asal Inggris yang sangat terkenal di era 80-an. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi Blue Eyed Soul, istilah untuk penyanyi kulit putih yang membawakan musik R&B atau soul. Paling sukses di masanya dengan suara serak-serak basah yang sangat khas. Puncak kejayaannya di era 80-an, Paul Young meraih sukses yang luar biasa lewat album debut solonya yang bertajuk No Parlays di tahun 1983. Album ini berhasil menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara. Lagu-lagu hits yang mendunia, yaitu Every Time You Go Away, lagu balada romantis yang menjadi hits nomor satu di Amerika Serikat dan menjadikannya bintang global. Kemudian ada lagu Wherever I Lay My Head, That's My Home, lagu cover dari Marvin Gaye yang mengantarkannya ke puncak tangga lagu Inggris, dan juga Comeback and Stay and Love the Common People. Paul Young memiliki peran ikonik dalam lagu AMA legendaris Do They Know It's Christmas. Ia adalah penyanyi yang menyanyikan baris pembuka atau opening line lagu tersebut yang merupakan salah satu momen paling diingat dalam sejarah musik pop. Meskipun ia seorang penyanyi pop, musiknya sangat dipengaruhi oleh genre soul, R&B, dan new wave, lengkap dengan permainan fretless bass yang menjadi ciri khas lagu-lagunya di era 80-an. Hingga saat ini lagu-lagu Paul Young masih sering diputar di radio-radio retro, dan ia dianggap sebagai salah satu ikon musik pop Inggris yang mendefinisikan suara era 1980-an.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Kerja menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah jangan bu, kan adek mau sekolah.
1: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak bu.
1: Iya dong, adek sehat, ibu pun senang.
0: Yeay.

0: sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang mentoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tau bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: persen.
1: Woi,
0: aku semalam begadang nih end game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.